0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak orang butuh. Sing penting kowe tetap jadi wong apik. Tetap eling karo bapak ibumu. Tetap andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Oh,
3: yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
6: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
5: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
1: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kroasia mengalahkan Ghana dengan skor 2-1 dalam laga pamungkas Grup L Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip

dari Detik Sport, hasil ini memastikan tim asuhan Ziyadko Dalic lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: Sudah 4,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi. Diajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya di hari Minggu yang cerah ini, jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya, dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah gak cuma itu aja ya Sobat Bahana, Cindy juga bakalan kasih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So untuk itu ya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, yang pengen bergabung, yang pengen menyapa-nyapa kita gitu ya, bisa banget di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan masih Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang pertama ini, jadi barengan sama sini terus ya Sobat Bahana di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Queen's Care.

104,5 Pembahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah, Sobat Buana di pagi hari ini ya, masih suasana hari libur. Apakah udah kesana kemari gitu ya, udah berlibur atau bahkan belum, atau bahkan di rumah aja gitu ya, menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, kamu tipe yang kayak gimana sih kalau misal libur sekolah gitu ya? Bisa banget share opini kamu, share kebersamaan kamu di sini di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah, kali ini ya Sobat Bahana, sini bakalan ngebahas gitu ya, mungkin yang masih menjadi masalah-masalah ibu-ibu Gen Z sekarang nih, ibu-ibu milenial ya. Ibu-ibu milenial gitu ya, soal anak tantrum. Nah, kalau ngomongin soal anak tantrum gitu ya, di era-era gen apa kayak gini gitu ya, memang perlu pendekatan yang sedikit berbeda gitu ya. Anak-anak sekarang itu tumbuh dengan lingkungan yang lebih cepat, kemudian juga penuh stimulasi digital dan lebih terbuka mengekspresikan emosi gitu ya. Dan menurut pendekatan secara psikologi nih, sebetulnya anak modern itu biasanya tantrum bukan berarti anak nakal gitu ya, melainkan cara mereka menyampaikan kebutuhan atau emosi yang belum bisa diungkapkan dengan baik. Nah, bagaimana sih cara menghadapi anak yang tantrum gitu ya, untuk orang tua milenial-milenial kayak gini gitu ya, ataupun gen Z yang udah jadi orang tua gitu ya. Tips yang pertama adalah tetap tenang, karena emosi itu menular gitu ya. Saat anak berteriak ataupun menangis gitu ya, otak emosinya tuh sedang mengambil alih. Kalau misal nih orang tua ikut marah gitu ya, situasinya bisa semakin memanas. Nah, mungkin dari sebut benar relate gitu ya, kalau misal kita, mereka melampiaskan emosinya terus kita ikut marah, nah biasanya tuh akan muncul teriakan-teriakan. Nah, itu tantrum ya sobat Bahana. Biasanya kalau kita nyuruh mereka tuh kayak diem, jangan nangis, bla bla bla bla gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah, misal nih kakak lagi marah ya, ataupun adik lagi marah ya gitu ya, tapi kakaknya boleh nih marah, tapi kita cari cara lain ya untuk lebih, kalau mau memarah gitu. Jadi kayak kita yang lebih sabar aja gitu ya, meskipun susah nih ya kan. Kayak sumbu pendek banget, tapi ya kita benar-benar harus menanamkan sisi tenang juga nih untuk anak gitu ya. Psikologi juga menyebutkan itu sebagai co-regulation, yaitu orang dewasa membantu anak untuk menenangkan sistem emosinya. Nah, itu salah satu cara untuk menghadapi anak yang tantrum. Nanti sini bakalan kasih tips-tips kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Oke ya Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo Daten.
2: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
3: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi.
6: Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
7: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, satelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus.
2: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.

0: jadi ketua kelas.
1: Shh, Kalia, aku tuh sebetulnya itu nggak ada teman-teman satu kelas, makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu nggak salah makanya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Semoga kita kembali lagi pastinya di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Masih memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya, bagaimana sih cara menghadapi anak yang tantrum. Tips berikutnya adalah validasi perasaan, bukan memvalidasi perilaku buruknya nih. Mengakui perasaan anak itu bukan berarti kita itu menyetujui semua keinginannya. Nah, ini mungkin bisa menjadi underline gitu ya untuk para orang tua gitu ya. Kalau misalnya kita memvalidasi perasaan mereka gitu ya, biasanya orang-orang tuh beranggapan bahwa kita tuh menyetujui apa nih yang menjadi keinginan dari anak-anak. Padahal tuh enggak, memvalidasi itu misal contohnya kayak aku tahu nih kamu kecewa karena belum boleh main ini lagi gitu ya, misal kayak gitu, memvalidasi perasaannya aja. Atau bahkan kamu sedih karena mainannya rusak ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi bentuk validasinya, tapi tetap ada batasnya gitu ya. Kalau misal kamu gak boleh nih memukul ini, kamu gak boleh nih memukul itu gitu ya, hanya memvalidasi perasaannya bukan keinginannya. Nah, itu adalah salah satu juga menghadapi anak-anak yang tantrum gitu ya. Nah, nanti di sesi yang kedua Ji, sini juga bakalan kasih beberapa informasi gitu ya untuk Sobat Buana semuanya. Jadi saatnya nanti kita di sesi yang kedua, jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio Sebut Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sebut Bahana semuanya di pagi hari ini. Yang pengen bergabung bisa banget di 085634545. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai, di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini masih memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya gitu ya. Bagaimana sih cara menghadapi anak yang tantrum gitu ya. Tips berikutnya adalah gunakan bahasa singkat dan sederhana. Saat tantrum ya Sobat Bahana, bagian otak yang mengatur logika itu belum bekerja optimal. Penjelasan panjang biasanya itu seringkali gak masuk gitu ya. Kadang nih kita sebagai orang tua kayak misalnya kita, mama tuh udah bilang dari tadi kalau begini nanti bla bla bla bla bla kayak gitu. Jadi kayak justru malah memojokkan. Nah mungkin dari kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang singkat dan sederhana. Kayak contohnya misal tarik nafas, peluk ibu, bunda, mama gitu ya. Lalu kita bicara nih, kita mengajak diskusi mereka gitu ya. Terus kemudian nih tips berikutnya adalah jangan langsung memberi apa yang diinginkan hanya agar diam. Biasanya nih kayak anak tantrum gitu ya, terus habis itu kayak kita memberikan langsung gadget gitu ya, ataupun apa barang-barang yang mereka minta gitu ya, itu malah justru kayak wah memvalidasi juga gitu bahwa aku tantrum, aku akan terus tantrum agar keinginanku terpenuhi.

biasanya seperti itu. Nah makanya jika setiap tantrum langsung berhasil mendapatkan keinginannya, anak itu belajar bahwa menangis keras itu adalah strategi efektif. Mungkin kita bisa tetap konsisten gitu ya, validasi kayak aku tahu nih kamu mau es krim sekarang, tapi untuk hari ini tidak bisa nih membeli es krim, misal seperti itu gitu ya. Kita memberikan pengertian gitu kepada mereka, ajak selalu diskusi mereka gitu. Dan pastinya sebelumnya nanti sih bakalan kasih informasi kembali mengenai tips-tips tantrum gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini masih memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya gitu ya, bagaimana sih cara menghadapi anak yang tantrum. Tips berikutnya adalah berikan pilihan terbatas. Anak-anak ya, khususnya gen alpha itu merasa memiliki kendali gitu ya. Misal kayak mau pakai baju merah atau biru kayak gitu ya, mau minum dulu atau cuci tangan dulu. Pilihan kecil ini membantu mengurangi konflik gitu ya Sobat Bahana. Terus kemudian juga cari pemicu tantrum. Dalam psikologi kenal sebagai halt ya. Kalau H itu hungry, atau A itu angry atau frustasi, L-nya lonely, butuh perhatian gitu ya Sobat Bahana. Kalau T tired atau lelah. Nah biasanya ini anak tantrum bisa dipicu dari 4 hal tersebut ya. Ada lapar, frustasi, butuh perhatian, sama capek atau lelah. Nah itu kita bisa mengindikasi nih anak tantrum karena apa. Kemudian juga nih, setelah tenang baru lakukan refleksi. Jangan menasihati saat anak masih menangis hebat gitu ya. Mungkin setelah tenang kita bisa mengajaknya mengobrol gitu ya, bagaimana memvalidasi perasaannya gitu ya, apa nih yang benar, apa yang salah, kayak gitu-gitu ya Sobat Bahana. Terus kemudian juga ajarkan nama emosi. Psikolog anak banyak menekankan pentingnya emotion labeling gitu ya. Mungkin rasa seperti ini adalah wujud dari rasa kecewa. Rasa seperti ini wujud dari rasa kesal, malu, sedih, cemburu, takut, gugup. Jadi kayak kita tuh bisa mendeskripsikan bagaimana sih rasa-rasa itu timbul gitu ya kepada anak. Dan anak tuh bisa melabeling rasa itu. Jadi ketika mereka tuh marah gitu ya, mereka tuh tidak hanya tantrum aja, tapi mereka bisa mengungkapkan, oh aku tuh malu loh Bu, aku tuh kecewa loh Bu, aku tuh lagi takut. Nah emosi-emosi seperti itu anak-anak bisa lakukan gitu ya. Semakin banyak kosakata yang mereka punya gitu ya, semakin kecil kemungkinan emosinya keluar dalam bentuk tantrum gitu ya. Bisa dibilang anak-anak tantrum itu adalah karena kosakata emosi mereka tuh kurang banget gitu ya. Kemudian juga kurangi overstimulasi digital. Anak gen alpha Sobat Bahana sering banget terpapar gitu ya layar handphone, kemudian juga ada video pendek dan pergantian stimulasi yang sangat cepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan sinar dari layar itu yang berlebihan dapat membuat anak itu lebih sulit mengelola frustasi dan menunggu giliran. Mungkin kita bisa nih memberi ruang untuk mereka bermain fisik, dalam artian kayak bermain zaman-zaman dulu gitu ya. Kita mengenalkan ataupun aktivitas kreatif, membaca buku, kemudian bermain bersama keluarga gitu ya. Di balance aja gitu ya, diseimbangin aja gitu. Nah Sobat Bahana, kemudian tips berikutnya adalah kenali kapan perlu bantuan profesional. Mungkin konsultasi dengan psikolog anak bisa dipertimbangkan kalau misal nih tantrum mulai berlangsung sampai 20-30 menit di setiap harinya, every single day gitu ya. Kemudian juga anak sering melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian juga tantrum masih sangat intens di usia sekolah, mengganggu aktivitas keluarga ataupun sekolah juga gitu ya. Ini kita belajar tentang psikolog anak juga sangat perlu ya Sobat Bahana. Apalagi kalau misalnya kita konsultasi, bukan berarti menganggap anak-anak kita tuh perlu penanganan khusus dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang perlu dapat ilmu itu sebenarnya orang tuanya gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk memulai kita mencari-cari informasi mengenai psikologi anak gitu ya. Oke Sobat Bahana, itu tadi semua tips yang bisa sampaikan CD pada pagi hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak yang anak-anak kita yang lagi tantrum gitu ya, kita bisa melakukan tips-tips itu gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, tips tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saatnya Cindy pamit undur diri ya Sobat Bahana, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang coba Susan tebak, gajah itu apanya yang besar?
1: Besar, batangnya.
0: Salah.
1: Tuh, pokoknya ini ya batangnya, saya lihat enggak?
0: Ada lagi yang lebih besar.
1: Apanya?
0: Kandangnya yang besar.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jahat banget tuh.
1: Ku tahu

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Ngawi 2019 lagi iki anggonku iso mujudke impenku

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda.

0: Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Minggu 28 Juni 2026 barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Yang pasti mulailah maksimalkan hari Minggu dengan menyeimbangkan istirahat total dan persiapan diri gitu ya. Jadi saatnya sekarang ya, merapikan ruangan, siapkan makanan, ataupun luangkan waktu berkualitas bersama keluarga agar pikiran kembali segar ya di hari Minggu ini gitu ya. Banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, apalagi nih ibu-ibu UMKM yang tadi habis mengadakan acara Car Free Day di alun-alun Kota Ngawi, saatnya beristirahat. Besok kembali lagi, amunisinya dijaga ya, biar nggak drop gitu. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti juga masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat penasmanya di siang hari ini ya. Nah, ini yang butuh modal untuk usaha di Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada juga ini kredit kusuma ya. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif yang meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan, untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Nah, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kira-kira untuk juara Piala Dunia 2026 itu siapa ya, kira-kira prediksi kamu ya, juara Piala Dunia 2026 itu siapa, negara mana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barang Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: penak ora Mbak Jen?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jen penak jen.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh,

0: Sik, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, larang sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa tesok
0: keras. Bisa ronde lho gitu.
1: Bapak, apanya lho Mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih
0: ya,
1: Mas.
0: Ya, angkat.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng buriku. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo, Mas.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit, ini jaminannya tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya ya. Ini bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Yang sudah gabung ya, terima kasih. Yang sudah gabung ya. Ini halo Tababu, cara kreditnya piye Kak? Yo, aduh, langsung saja.

aja ke Bank UMKM Jawa Timur ya. Bana, kenanganku masa kecil ya, terima kasih udah gabung ya. Yang udah live TikToknya Radio Bana FM Ngawi ya, terima kasih banget udah gabung ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih tunggu, nanti bisa WA di 085634545. Siang Mbak, siang, pakai KTP ora? Ya pakai KTP dong kalau mau kredit, masa nggak pakai KTP? KTP sama jaminan. Bisa request Popindo terbaru, bisa, boleh. Apa lagunya? Terus yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kira-kira juara Piala Dunia 2026 negara mana? Kira-kira negara mana ya? Yang sudah gabung terima kasih buat Andi yang ada di Ngawi. Saya pegang Perancis, skuadnya lengkap dari depan sampai belakang ya. Dari Rina, terima kasih Rina udah gabung. Ini Argentina masih favorit saya, pengalaman juara 2022 jadi modal besar ya. Terima kasih banget. Lagunya Roni Parulian yang judulnya apa ini? Walls Akhir Zaman. Kalau ada Piala Dunia pegang Persinga. Ini ada-ada saja loh, kok Persinga sampai Persinga loh. Itu liga, masukan squad liga kok Persinga tuh gimana? Lagunya apa tadi? Entah lagunya apa. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak ngopi bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini buat Sobat Bana semuanya ya, pengen tahu sih alamatnya mana di Bank UMKM Jawa Timur ya. Di kantor cabang AWI Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng Jalan Piki Sutono Ngeneng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Selamat siang semuanya ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya barengan keluarga atau barengan teman-teman ya, yang sudah gabung di live TikTok-nya Radio Bana FM Ngawi. Apa kabar semuanya? Selamat siang ya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, menurut kamu prediksi juara Piala Dunia 2026 itu negara mana? Yuk, prediksi juara Piala Dunia 2026 itu negara mana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Selamat siang juga yang di siang hari ini, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun ya ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu. Jujur kalau aku gak bisa prediksi karena sama sekali gak ngikutin bola. Soalnya gak suka bola ini ya, kalau aku bola mania soalnya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, kira-kira juara Piala Dunia 2026 itu negara mana ya? Aduh, negara mana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Lensa Piala Dunia edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Nah, ini para pecinta sepak bola untuk menyimak cerita strategi dan bintang lapangan hijau dari ajang terbesar dunia ya. Dan tentu saja atmosfer Piala Dunia semakin memanas memasuki babak 32 besar fase di mana setiap pertandingan menjadi penentu hidup dan mati bagi para peserta tiga laga besar siap menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Nah, sorotan pertama tertuju pada duel raksasa Amerika Selatan melawan wakil Asia ketika Brasil menghadapi Jepang. Nah, ini tim Samba masih mengandalkan kreativitas dan permainan menyerang khas mereka, sementara Jepang datang dengan disiplin, taktik, dan kecepatan transisi yang selalu merewatkan lawan. Sementara itu, laga berikutnya mempertemukan Jerman melawan Paraguay. Der Panzer dikenal dengan organisasi permainan yang rapi dan mental juara, sementara Paraguay siap menghadirkan kejutan lewat permainan ngotot dan semangat juang tinggi. Tak kalah menarik, Belanda akan menghadapi Maroko dalam dua tim yang tampil impresif sepanjang fase grup. Lalu Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang, sedangkan Maroko ini kembali membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan baru yang patut diperhitungkan di panggung dunia. Siapa yang akan melangkah ke babak berikutnya? Akankah para unggulan bertahan justru kejutan kembali mewarnai Piala Dunia 2026? Nah, sobat bola semuanya, setiap pertandingan selalu menyimpan cerita baru dan sejarah baru untuk sepak bola dunia. Pertandingan 29 Juni 2026 menjadi bagian dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan laga besar seperti Brasil melawan Jepang. Lalu ada Jerman melawan Paraguay dan Belanda melawan Maroko yang akan menentukan langkah menuju babak 16 besar ya. Nah, sobat Bana, kira-kira mana ini yang menang ya? Sobat Bana, demikian tadi ulasan di Lensa Piala Dunia 2026 hari ini. Babak gugur selalu menghadirkan drama emosi dan kejutan yang membuat jutaan pasang mata di seluruh dunia tak ingin melewatkan satu menit pun pertandingan. Kini tidak ada lagi kesempatan kedua karena satu kesalahan kecil bisa mengakhiri mimpi mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Apakah Brasil mampu menunjukkan kelasnya? Bisakah Jepang kembali menciptakan kejutan? Akankah Jerman dan Belanda melaju mulus atau justru Paraguay dan Maroko yang menulis sejarah baru? Kita tunggu saja ya. Nah, saya Lupita Bahana pamit undur diri, terus dukung tim favorit dan nantikan ulasan cerita menarik lainnya di hanya di Lensa Piala Dunia 2026 ya. Karena di Piala Dunia bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga tentang perjuangan, kebanggaan, dan mimpi yang diperjuangkan hingga peluit panjang berbunyi. Sampai jumpa dan salam olahraga. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi.

0: di Lensa Piala Dunia besok ya, jam 1 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupita Fana akan segera pamit undur.
1: Radio FM Ngawi. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang, kembali lagi nih Ngopi Bahana. Tadi ada lensa piala dunia ya, setiap jam 1 kita mau, tadi ada ulasan tentang sepak bola gitu ya, ada pemain juga, ada negara-negara mana kiranya yang patut diberi anugerah gelar untuk ini ya, bisa melangkah ke babak berikutnya. Baik, sebetulnya semuanya masih diajang Ngopi Bahana bareng Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kira-kira juara Piala Dunia 2026 itu negara mana? Ditunggu opininya ya. Nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan.

Demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Windscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Menurut kamu kira-kira juara Piala Dunia 2026 itu negara mana ya? Kalau melihat performa tim ya, kedalaman squad dan prediksi banyak analis ya, ini negara yang paling sering dijagokan menjadi juara adalah Prancis, disusul Argentina, Spanyol, Brasil ya. Beberapa model prediksi bahkan menempatkan Spanyol dan Prancis sebagai favorit utama untuk mengangkat trofi tahun ini gitu ya. Tapi itu hanya prediksi ya, nggak tahu nanti siapa, ada kejutan-kejutan di Piala Dunia ya. Nah, sebetulnya semuanya kali ini ada jadwal lengkap ya ini ya mengenai Piala Dunia ini untuk hari Senin ya, 29 Juni 2026. Jadi besok ya, besok pagi ya ini acaranya. Jam 2 pagi ada ini Afrika Selatan melawan Kanada. Nanti jam 2 pagi nih ya, Afrika Selatan melawan Kanada. Lalu hari Selasa 30 Juni 2026, ini wajib nonton ini ya pastinya ya, ada Brasil melawan Jepang. Ini jam 12 ya, jadi jam 00.00 waktu Indonesia Barat ini ya, hari Selasa. Terus ada lagi nih Jerman melawan Paraguay, ini pada Selasa ya 30 Juni 2026 ya, jam 3.30. Terus ada Belanda melawan Maroko pada Selasa 30 Juni, ini jam 8. Jam 8 pagi ya. Jadi ini disiarkan ya melalui TVRI gitu. Lalu pada hari Rabu 1 Juli 2026 ada Pantai Gading melawan Norwegia. Ini jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Prancis melawan Swedia. Ini pada Rabu 1 Juli 2026. Jam 4 pagi ya ini. Terus ada Meksiko melawan Ekuador. Ini pada Rabu 1 Juli 2026 jam 8 pagi. Ada lagi Inggris melawan Kongo ya, ini pada jam 23.00 pada Rabu 1 Juli 2026. Itu tadi jadwal-jadwal pertandingan ya. Baik sobat-sobat semuanya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, menurut kamu prediksi juara Piala Dunia itu negara mana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Beno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat.

0: Sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun cuma mager ya. Mager itu cuma nonton ini aja ya, live streaming di www.bahanafmngai.com ya, magernya nonton videonya Radio Bahana atau bisa juga melalui Xpace Radio ya, nanti bisa di-download melalui Play Store ya. Kita cari di Play Store ya, ada tulisannya Xpace Radio warna biru, setelah itu kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Ban FM Ngawi. Atau pun udah gabung di live TikToknya Radio Bahana. Terima kasih udah gabung ya. Teman setia terus ini lagi nonton ya. Terima kasih banget. Baik, sobat Nuna semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Prediksi juara Piala Dunia 2026 ya. Kira-kira siapa nih? Ada Prancis, Argentina, Spanyol, Brasil, atau mungkin ada lagi kejutan, atau mungkin Jepang. Gak tahu ya, kita namanya aja ini apa itu sepak bola, jadi bisa juga ini tim-tim yang tidak bisa diunggulkan bisa jadi juara gitu ya. Nah, menurut kamu prediksinya itu juaranya siapa? Ya sudah gabung, terima kasih nih ya Mbak Siti ya, Brasil bakal bangkit dan jadi juara lagi. Mas Dedi, Inggris punya peluang besar tahun ini ya. Terima kasih Mas Dedi. Terus ada Mbak Nina, Prancis paling konsisten menurut saya. Dari Mas Fajar, Argentina masih sulit dihentikan Kak. Dari Mbak Yuni, yang ada di Jogoroko, saya dukung Brasil, sepak bolanya selalu menarik ditonton. Terus dari Mas Agus ya, terima kasih, Spanyol punya kombinasi pemain muda dan senior yang bagus ya. Terima kasih ya. Terus dari Mas Rudi, Inggris tahun ini kayaknya bisa pecah telur. Ada Prancis juara, Mbappe lagi ganas-ganasnya katanya Mbak Lina. Brasil bakal menjadi juaranya dan bisa berjaya. Terima kasih buat Mas Wawan. Dari Mbak Mira, terima kasih, Argentina masih favorit hati saya ya. Kok gak ada yang jagoin Jerman ya? Lalu dari Mas Beni, ini terima kasih Mas Beni udah gabung. Ini Spanyol tampil paling meyakinkan ya. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Ini Portugalnya kok gak ada juga ini. Portugalnya mainnya juga bagus ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Royal Music, tak akoni.
1: Asik.
2: Sek. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare.

0: Care yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, bisa WA di 0856345445. Prediksi juara Piala Dunia itu siapa gitu ya. Yang sudah gabung dari Mbak Dewi, terima kasih. Prancis punya kedalaman pemain luar biasa. Terus dari Mas Arif, selamat siang Mbak Lupita, Jerman jangan diremehkan, bisa jadi kuda hitam. Ya, saya juga jagoin Jerman nih, tapi nggak tahu ini nanti menang apa kalah ini. Yang mau gabung lagi ya, sampai di sini dulu, ini waktunya udah nggak cukup lagi gitu ya. Sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: yang spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Beno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang.

0: lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Awi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
2: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: and how?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile. 3

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

finish. I got

0: Oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Hampir 3 tahun kita gak ketemu. Lama juga ya. Hal yang masih aku sesali adalah mengakhiri hubungan kita yang dulu. Perasaanku ke kamu masih sama, meskipun hubungan kita sudah berlalu lama. Kamu masih mencoba yang dulu.

0: akeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mong 50-70% soko tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Yeah, I can't believe this is happening to me. I thought I had an over schooling life, but I need to tell the truth, huh? Well, here it goes.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Kemenangan atas Uzbekistan membawa Edi Kongo lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hasil ini sekaligus juga memastikan Korea Selatan gagal ke fase knockout. Edi Kongo memetik kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di laga ketiga grup K bertanding di Atlanta Stadium Atlanta pada Minggu 28 Juni 2026 pagi. Edi Kongo yang sempat tertinggal lebih dulu sukses membalikan keadaan. Edi Kongo kebobolan oleh gol Erdor Somorodov pada menit ke-10, namun mereka lantas comeback dengan mencetak 3 gol di paruh kedua lewat Yon Wisa, 2 gol dan Fistan Maile. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana, suasana sore yang masih panas ya di Kota Ngawi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat di sore hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Lagi menikmati hari libur gitu ya. Pokoknya yang penting gak mager. Kalau mager itu tidur terus ya. Gak ada kegiatan sama sekali. Aduh, hari libur malah biasanya malah sibuk gitu ya. Bersih-bersih rumah, ada yang masak ya. Ada yang mungkin lagi healing, jalan-jalan gitu. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 petang.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu ya di ajang Ngopi Senja ini ya.

ngopi bahana. Di aja ngopi senja. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, prediksi juara Piala Dunia 2026. Nah, ini kira-kira siapa nih prediksinya ya juara? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget ya. Kira-kira yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026 itu apakah Prancis, Argentina, Spanyol, Brasil, atau justru Portugal atau Jepang ya? Semuanya itu masih teka-teki, tapi prediksinya saja. Ini siapa untuk yang jadi piala, yang jadi juara, maksud jadi juara Piala Dunia 2026. Yang sudah gabung terima kasih banget ini ya. Kalau melihat performa tim, kedalaman skuad dan prediksi yang banyak analis ya, ini negara yang paling sering dijagokan menjadi juara adalah ada Prancis, ada Argentina, Spanyol dan Brasil. Beberapa model prediksi bahkan menempatkan Spanyol dan Prancis ini sebagai favorit untuk mengangkat trofi tahun ini ya. Ya sudah gabung, terima kasih Mbak Rosa. Ini ya yang dari Kuadungan ya, Spanyol juara karena permainan mereka paling rapi. Terima kasih banget ya. Terus Mas Bayu tadi Argentina back to back champion katanya gitu. Dari Mbak Tika yang dari Pitu, terima kasih ya. Saya dukung Inggris sampai final ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Masih pada Lupita Bana yang mau gabung lagi, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

104,5 FM Banner Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 28 Juni 2026, ya masih bareng Lupita Banner dan pastinya di sore hari ini ya, yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin lagi ngopi, lagi ngeteh ya. Istilahnya ngopi dan ngeteh soalnya ya, biasanya kalau di sore hari kayak seperti ini ya, mungkin refreshing gitu ya, melepas penatnya rutinitas ya, atau mungkin juga lagi melakukan hobi gitu ya. Pengen sekali hobinya apa ini, misalkan hobinya memasak ya memasak ya, hobi olahraga olahraga gitu. Masih bareng Lupita Bana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai prediksi juara Piala Dunia 2026 ya. Nah ini prediksinya itu kira-kira siapa ya yang menjadi juara Piala Dunia gitu. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mas Arif ini ya. Jerman jangan diremehkan, bisa jadi kuda hitam, kata dia milihnya itu Jerman. Terus Prancis punya kedalaman pemain luar biasa. Ini dari Mbak Dina, terima kasih Mbak Dina. Terus dari Mas Rizky, kalau saya pilih Portugal, ada kejutan dari mereka ya. Ini juga mainnya bagus soalnya ya Portugal ya. Mudah-mudahan nanti juga jadi juara Piala Dunia. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Nah kali ini ada informasi dari Piala Dunia ya. Kali ini ada informasi sebuah mana menjadi salah satu edisi paling pahit dalam sejarah timnas Iran ya. Bukan hanya harus berjuang di lapangan, ini tim Meli juga menghadapi berbagai persoalan di luar sepak bola, mulai dari ancaman mundur akibat konflik geopolitik mengenai masalah visa, pembatasan perjalanan, hingga akhirnya tersingkir secara dramatis karena gol pada detik terakhir pertandingan tim lain. Sejak sebelum turnamen dimulai, Iran sudah berada dalam situasi sulit. Memanasnya konflik dengan Amerika Serikat sempat memunculkan keraguan apakah mereka dapat mengikuti Piala Dunia yang sebagian besar digelar di negeri Paman Sam. Kekhawatiran soal izin masuk membuat Iran bahkan sempat mengajukan agar seluruh pertandingan grup dipindahkan ke Meksiko. Nah, FIFA akhirnya menyetujui permintaan Iran untuk menjadikan Meksiko sebagai markas tim. Akibatnya, skuad asuhan Amir Galinoy harus bolak-balik melintasi perbatasan setiap kali menjalani pertandingan di Amerika Serikat. Pada dua laga pertama, mereka hanya diizinkan masuk sehari sebelum pertandingan dan wajib kembali ke Meksiko segera setelah laga usai. Sejumlah anggota delegasi juga gagal memperoleh visa, sementara sebagian pendukung Iran kehilangan tiket pertandingan akibat kebijakan otoritas setempat. Nah, situasi tersebut membuat pelatih Amir Galinoy melontarkan kritik keras. Ia mengaku timnya diperlakukan tidak adil sepanjang turnamen. Di tengah tekanan itu, Iran tetap mampu menunjukkan daya juang. Mereka bermain imbang melawan Belgia, Selandia Baru, dan Mesir untuk mengumpulkan 3 poin. Namun pertandingan terakhir melawan Mesir juga meninggalkan luka tersendiri. Piala Dunia 2026 pun menjadi kisah penuh ironi bagi tim Meli. Mereka harus berjuang melawan persoalan visa, pembatasan perjalanan lintas negara, pengamanan ketat, tekanan politik, gol yang dianulir oleh VAR, hingga akhirnya tersingkir bukan karena kalah di lapangan sendiri, melainkan akibat gol dramatis yang tercipta pada detik terakhir pertandingan tim lain. Bagi Iran, perjalanan kali ini akan dikenang bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena beratnya rintangan yang harus dihadapi sejak sebelum bola pertama bergulir. Itulah tadi suka dukanya tim Iran ya. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini mengenai prediksi juara Piala Dunia 2026. Nah ini kamu tuh kira-kira siapa ini juaranya ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545 masih barengan lebih tambahan.

0: isi panen luwih rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, selamat sore semuanya ya. Udah sore kok siang, gimana sih? Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya. Sobat Bana, pihak istana memastikan dalam waktu dekat akan menyampaikan update terkait 5 orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI calon manajer program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP yang meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer Latsarmil. Sobat Bana, demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi usai menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center JICC Jakarta pada hari Minggu 28 Juni 2026. Baik, sobat Bana semuanya yang mau gabung lagi, nanti masih ketemu lagi sama lebih tadi sesi yang kedua ya. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kira-kira prediksi juara Piala Dunia itu siapa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko memang masih berlangsung. Namun FIFA telah jauh hari mengumumkan lokasi gelaran Pesta Bola Dunia pada edisi 2030. Melansir dari laman fifa.com, pelaksanaan Piala Dunia 2030 akan sedikit berbeda karena edisi ini menandai ulang tahun ke-100. Rencananya Piala Dunia 2030 akan dilaksanakan di 6 negara dan 3 benua. Sebagai tuan rumah utama yakni Maroko, Portugal, dan Spanyol, sedangkan 3 negara lainnya yakni Argentina, Paraguay, dan Uruguay sebagai perayaan satu abad gelaran Piala Dunia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kira-kira juara Piala Dunia nanti siapa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 6.

0: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan,

dan hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cintanya bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah.

0: alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.

0: Kofifa berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat sobat Bana semuanya. Di petang hari ini ya masih di ajang ngopi senja ya, masih bareng Lupita Bana sampai nanti jam 6 ya. Dan yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin lagi menikmati hari libur, selamat datang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi ya buat sobat Bana semuanya di petang hari ini ya. Sobat Bana, tim nasional Argentina menutup kiprahnya di fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Yordania pada laga terakhir grup C di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada hari Minggu 28 Juni 2026 pagi. Meski kembali mengistirahatkan sejumlah pemain inti, juara bertahan tetap tampil meyakinkan untuk menyapu bersih 3 pertandingan sekaligus memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Argentina mengakhiri penyisian grup C dengan nilai sempurna 9 poin. Austria mendampingi La Albiceleste ke fase gugur sebagai runner-up dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Aljazair yang harus puas finish di peringkat ketiga. Yordania menutup turnamen tanpa meraih 1 poin. Baik saudara semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat petang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kemenangan atas Uzbekistan membawa Republik Kongo lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport. Hasil ini sekaligus juga memastikan Korea Selatan gagal ke fase knockout. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa gitu ya, Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Buana, 28 Juni, gitu ya. Pastinya yang pengen bergabung barengan sama Cindy di sini bisa banget ya di 0856345445. Yang lagi menghabiskan hari libur di hari Minggu ini ya, pengen sharing-sharing kegiatan pada hari Minggu ini bisa banget ngobrol di sini, VC juga boleh ya di 0856345445. Atau sebetulnya juga bisa bergabung nih melalui sosial media kita ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya sebetulnya Bahana bergabung terus barengan sama sini sama nanti jam 8 malam ya di ajang Ngopi Santai.
2: Eh ya ampun.
3: Tang.
4: Anja.
2: Wih maca apa weh?
4: Aku masak Naruto kangge. Aku schedule iki seneng Naruto.
5: Oh iya. Aku njaluk kata-kata Naruto, Kang.
4: Kata-kata yo gek nek kopi sik ta, Kang.
5: Kata-kata njaluk kopi, Kang. Kang njaluk kopi iki.
4: Nah, ini iki lho, Chan.
5: Gak nggih, diunjuk kata-kata iki, kata-kata sik sedurung ngombe.
4: Ngopi sik kata-kata ya.
2: Kakean rengkeh. Jaluane angel artis to iki. Kepanasan, Kang.
4: Kata-katane piye, Kang? Kata-katane ya. Naruto mangan pentol
5: masuk.
4: DC musik kaya
5: hehe, kaya apa? Kowe nek ngene onar.
4: DC musik dan jempol, jempol. Ayo. Lah mati pecat engko.
2: Rekwese lagu apa ki?
4: Rekwese anu Sugendang apa kan?
5: Sugendalu.
2: Sugendalu. Oke. Dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.

0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan, keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi, dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.

0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: Jadut everywhere.

104,5 FM Buana Radio Sumbun Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sumbun Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sumbun Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545445. Di sini ada Kak Uda, halo selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Andri, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sumbun Buana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua, di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Tahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Serta sempat kembali FM Bahana Radio. Sobat Bahana, senang sekali sini bakal nemenin kamu nih di Lensa Piala Dunia 2026 kali ini. Nah Sobat Bahana, sini pengen kasih informasi nih mengenai jadwal pertandingan yang akan berlaga gitu ya di hari Senin dan juga Selasa gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, Piala Dunia itu udah masuk ke fase gugur gitu ya. Ada 32 tim tersisa dan saling menyingkirkan satu sama lain demi tiket ke babak selanjutnya. Dan pertandingan pertama 32 besar Piala Dunia mempertemukan Afrika Selatan dengan Kanada gitu ya, yang akan digelar pada Senin 29 Juni pada dini hari di Los Angeles. Kemudian bergeser ke hari Selasa ya, sebenarnya 30 Juni ada 3 pertandingan yang seluruhnya bisa dibilang kayak kelas kakap gitu ya. Ada Brazil yang melawan Jepang, kemudian juga ada Jerman yang melawan Paraguay, kemudian juga ada Belanda nih yang akan melawan Maroko. Dan pada hari Rabunya ini sebetulnya 1 Juli pertandingan yang akan digelar ini ada Pantai Gading melawan Norwegia, kemudian ada Prancis versus Swedia, Meksiko versus Ekuador, dan juga ada Inggris versus Kongo. Dan ada 2 pertandingan berlangsung pada hari Kamis ya Sobat Bahana. Ini ada duel ya antara Belgia versus Senegal, kemudian juga ada Amerika Serikat versus Bosnia. Dan ini kemudian juga untuk hari Jumatnya ada Spanyol yang akan bertemu dengan Austria, Portugal melawan Kroasia, serta Swiss yang akan melawan Aljazair. Dan hari terakhir di babak 32 besar pada Sabtu 4 Juli 2026 sebetulnya ada 3 pertandingan yang akan sebetulnya bisa tonton gitu ya. Ada Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde, dan juga ada Kolombia versus Ghana. Nah kita pasti nantikan gitu ya, kita nonton nanti nih untuk Afrika Selatan versus Kanada. Kita lihat nih siapa nih yang akan merebut tiket selanjutnya. So Sobat Bahana, jadwal dari pertandingan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Piala Dunia kali ini. Dan nantikan di setiap jam 7 malam sini bakalan kasih informasi mengenai serba-serbi Piala Dunia 2026. So jangan kemana-mana, kita akan bertemu di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, ya dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Baca. Wah, apa ini? Dari depan aja ya, tipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Tipsingnya di depan karena dia nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
0: Rolling.
1: Dari depan bim. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Depan lagi.

Lah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget ya di 085634545454. Nah pastinya Sobat Buana, Cindy juga pengen menyapa nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita nih. Di malam hari ini ada Kak Santi, lalu selamat malam. Ada Kak Andi yang selalu menemani ya, selalu menyapa juga. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 37 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Semut Warna masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Semut Warna semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget ya di 085634545. Dan untuk Semut Warna nih bisa ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy juga VC gitu ya, menghabiskan waktu hari libur gitu ya di hari Minggu ini gitu ya. Pastinya ditemani sama Cindy sampai nanti jam 8 malam ya. Cindy tungguin gabungnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku.

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect asalnya manti senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sebetulnya. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun versi rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lha carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Desa Campur Asri Karangjati Ngawi, Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi, Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi, Toko Abi Tani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi, Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang Bakur Sawahan Madiun. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
10: Halo-halo sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ih gak enak sih nyanyi aku dewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegoyo karo anake. Bos, bos,
1: piye?
0: Iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, yo tulung
0: anake. Aku nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Jos.

0: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 1, 2, 1, 2,

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
9: Said what?
10: I love you.

0: nuts?
1: Will you dance with me?

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadkuru rabbahu walladzina la yadkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Shadaqal adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini, saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati. Karena ini orang baik, yeah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini, dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini, Bu, saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir. Sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, ora eneng hubungane. Orang sehat langsung mati ada enggak? Orang olahraga bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Naik pesawat di tengah-tengah naik pesawat mati ada enggak? Tengah-tengah makan-makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat. Tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis Bu, itu sering saya alami, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telpon belum selesai, mati. Halo, halo, halo, mati langsung. Iya Bu, pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati ada. di pesantren saya ada Sungai Codi, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan setiap habis asar, Bu. Itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Iya, Bu. Saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup di Trans TV, didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya genti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu enggak, bisa enggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya enggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon. Diusap gitu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia enggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Israel harus nyambut kemana, ini di Gula Ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah, maka ini berkenaan, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya enggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, enggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hutan ya, repot tenan dari pemenung suami. Nek ora hutan panas ya bingung, hutan neneng banyu yang bingung. Nek ra hutan kok ra hutan, nek hutan kok hutan terus, gitu. Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat, nyatane sehati kali loro ini akeh pundi. Ning nek loro lagi rong minggu kok loro terus, padahal sehatnya kali sakite suwe pundi. Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Kalau pun apal, biasanya pengajian itu sing susah niku konsentrasi ini. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek wareg iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere ning grimis sithik kabeh, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sewira-wiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa udan banyu, mboten ana apa nggih. Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh, ngeten mawon, sing sepuh-sepuh timbang loro pindah, maju melep, sing sepuh sakit melep munggah mriki, napa apa? Nggih. Sekane sekeco mboten napa, pun timbang berbagi. Enggak, ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon, timbang mulai kodanan malah naik gak apa-apa, naik masih cukup panggungnya gak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo bu, sing sepuh-sepuh minggah beneran apa gak apa-apa, ayo naik gak apa-apa, ayo si sing kodanan mung sithik menok nggih, naik duduk rapi di sini gak apa-apa monggo. Niki mboten suwe, insyaallah sesuk pun terang. Sedap, ya diatur yen. Ayo naik aja enggak apa-apa, Bu. Daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah. Ngajeng mriki. Nggih, sedap, ndang apa. Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik enggak apa-apa. Cukup panggungnya cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas enggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Pun lenggah mle. Kuwi nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik, naik, enggak apa-apa. Monggo, naik yang sepo-sepo. Nggih. Sampun? Sampun enggak kundur. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, niki sih. Lenggah, Bu, lenggah. Duduk. Nggih. Nggih, duduk. Kula mboten suwe, paling mung 2 jam, 3 jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing di ngarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo, Bu. Biar tenang dulu. Mbah, minggah niki Mbah. Bu. Naik sini. Nggo. Enggak apa-apa, tem niki. Nggo, niki. Mengke dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kondur. Nggih, pun. Sampun sepuh kondur napa tasih aktif napa, Mbah? Mbah lanange sinten mriki? Mbah Wito arep mulai arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten niki. Ihya masih ta fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati.

Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, gak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati, kapan mati. Wah, tidak mangan enak ragelum, ngopo, wis arep mati. Ini kita sih rame mawon. Tapi pun cara nih, panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini sakit mriki, monggo. Mbah. Yang ribut daripada berdiri mriki, mriki. Bu, beto anak cilik mriki. Enggak nggih. Enggak. Ayo. Go anak cilik mesak nggih. Anak cilik ditutupi malah mati kebokan. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo ayo, maju maju maju. Sini sini. Sini. Ayo naik naik. Di sini sini ya. Ya, ya. Ayo, ayo, enggak. Nah, stilo men. Dan suwe. Pun insya Allah niki tidak deres, insya Allah. Okay. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini yang namanya ulang tahun istri saja pakai mulut Nabi dipersamakan dengan pengaji. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustaz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin meneh, yang masih belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar tiga langsung. Yang masih terbelit hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, ini kenceng hutangnya akeh. Amin amin amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh. Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru dipenjara, nanti kalau sudah keluar. Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkungan majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian, seperti orang hidup. Tapi orang yang enggak pernah datang di solawatan, enggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa enggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta, padahal lagu

Kalau udah bingung tanya pada rumput. Yang dibayar 50 juta cuman tuta tutu tuta tutu karena masih ibu atau ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong itu dapat hadiah mobil satu karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta dia dapat mobil satu, padahal kalau pengen laris nganggu boso Jawa pas seduluran kaya entung lu HP-nya. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu. Kita akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Kemudian dia lantai 11, saya lantai 17, jauh di atasnya, dia mandi aja saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filmnya. Engko nyileh ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak Ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis, panggung sudah siap, malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, belidak, begitu rupa, enggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas, mau hula hoop, ada muter-muter, ada patah-patah, azub, azub, azub, azub, ada trio macan, trio kuek-kuek, ada kucing, garong, ada macam-macam, ada sabun colek, ada macam, ada goyang itik, atak-atak, macam-macam. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan kaya pitik disembelih gitu. Namanya sesat. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tua. Ikut-ikutan saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit. Masya Allah. Maka di sini, ya dek, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Audzubillah minasyaiton rojim. Wirawiri, iya ngono meneh bapak ini. Iya. Anaknya sih cilik-cilik sedih adik, ya Allah. Bujune nyambut gaini atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS itu jadi karena SMS-nya getar jadi langsung pelendung, Masya Allah. Bu, masih hidup? Halo Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan, semua gerakan, semua lihat saya, gerakan, lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi, agak jondong dikit, tegakkan, tegakkan, lebih kenceng lagi kayak mau copot,
Semua ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Semua ikuti perintah. Lebih gini lagi. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Ibu pegang dagu. Ibu bingung tenan. Ibu pegang dagu, pegang dagu, dagu, dagu nendi dagu, dagu. Ibu pegang dagu. Ibu dagu, dagu, pegang dagu. Ya Allah, dagu. Nah, masyaallah, masyaallah. Ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu. Ini saya kasih tahu Bu, Kulokan dan Ibu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul enggak? Maka saya ini siaran live di TV9. Telung jam orang yang sing lebu nek mung sing ditonton mung tontonan orang sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 lho Bu, dagu. Nanti di pukul sebelahnya dagu lagi turun ini. Ayo semuanya jawab, semua jawab pertanyaan saya. Semua jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu iki anak buahnya Pak Martini kacau kabeh. Kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula teng Korea, teng Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab, kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Gini dari peternak bangrut kabeh. Bu, jenengan ternak sapi kok dikai minum susu gak piye? Ternak ini sapi minumnya susu. Mungkin do bingung kabeh. Mulang ngudang anak wing ngapusi tepo ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum. Coba tiga tekan tenan. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia, yang namanya bayi, siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini ngundang bayi apa ngundang? Oh lah, bingung kabeh wong sakniki gini, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir masih jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih, badan. Nggih, badan. Nyatane neng sapi minum, neng kelelawar tidurnya waktu. Nanti wong bingung kabeh. Halo, halo itu jawabannya hei, halo, hei, halo, halo, hei, hei, halo, hei. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi, peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustaz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap
peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi, loh kok iso? Nabi dan sahabat gak pernah melakukan, Nabi gak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, gak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu gak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat

pernah adakan peringatan Maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau enggak pernah mengadakan salat apa peringatan Maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan Maulid Nabi? Niru siapa? Terus saya tanya, "Loh, memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka." Lu kok bisa? Karena Nabi enggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik pasti Nabi SMS. Cius, cemungut, enggak pernah. Enggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an enggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan Maulid Nabi ada silaturahmi, ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Gimana? Nggih, jenengan ngintuk terus pinten nggo anake ben iso ndobel. Anak-anak esok tonggo ni buat gawak ni gawak kita tonggo ni padahal tonggo ni sebuah dewi, masya Allah. Maka kata beliau, kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan Maulid Nabi lagi. Lo ini peringatan Maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah Maulid. Maka Rasulullah bersabda tadi sudah saya sampaikan. Orang yang ada ingatan seperti orang hidup, dan orang yang gak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka bapak ibu di hadapan Allah, orang seperti ini bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan, duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah, baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong itu nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendino melayat, ndak ibu melayat, ndak ibu melayat, bendino boleh wong mati 3 tahun. Asalnya ini ngambulan buyak kejar, oh belum mati, balik lagi. Itu 3 tahun, kalah dengan orang duduk majlis ini. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, bapak ibu dipilih kesini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumur setiap hari kipas-kipas itu tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumur rasa dikipasi ben malah dijaketi ben kuwi tok akeh keringete engko nerakane langsung adem tentrem. Bapak ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting-ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang lawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, bu, hanya gunting pita 1 kerk, habis 300 juta untuk gedung Graha Sabha Permana di UGM. Gunting pita kerk, meresmikan gedung. Widikeke wong kene bu, masya Allah wong gunung niki, gunting gunung. Gunung Anyar niki, wong gunung Anyar dikei 1000 pita 5 digunting dhewe keres rampung. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi enggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Ikan gurame, langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, cantolin, cantolin, cantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, wawur gitu, mau ikan apa lagi? Oh ikan bawal, ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut, ada Kopassus, membakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya.

Makanya mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum. Tulisannya piye kabarile enak jamanku to. Nah, terus ini gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya terus sih piye kabarile enak ayamku to. Nah, terus anak. Alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri. Gaji saya itu 6 juta setengah gaji pokok. Tegumpe sekitar 7 juta setengah bundul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Marti, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya enggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN Siti wis dadi rampung, Ibu, Bapak yang saya muliakan. Halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, misalnya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100.000 kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200.000 di sini? Paling yang maunya orang Purbalingga, Sumanto sana. Pangani jenazahnya sama Sumanto. Halo. Ini masih kompak enggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi, sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah, kalau memang untuk kebaikan, tolong hentikan hujan dan Allah kabulkan. Maka ini kompak enggak ini? Coba semuanya. Semuanya tepuk satu. Alah kayak gini kok kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ra rampung-rampung pok. Nek dadi bendara kampung korupsi kuwi nambah-nambahi kampung. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak-kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Oh, Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi. Turun ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Lho kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera enggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Lho yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku dari nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Lho kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Lho rem blong kok ketabrak ke kanan, kok ke kiri? Ke kiri itu ada satu orang, Pak polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang. Lho kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang? Saya sudah mau nabrak dia, Pak. Cuman waktu saya tabrak, dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya wong Madura. Jadi pilihannya wis bener betul, Masya Allah. Tapi kalau enggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Nenek keplok ini tambah-tambahin, nak-kanak ini mau. Halo? Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR BTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo 1, 2, 3 berdiri. Ayo anak soleh. Oh soleh banget, Masya Allah. Ayo berdiri. Bertiga sini. Soalnya di sini di belakang. Ayo berdiri 1, 2, 3. Ayo soleh. Masya Allah anak-anak. Ya aku suwe ramadhan ini cilik-cilik. Ayo. Ya. Enggak, ya bentar tuh beti, orang beti malah enggak apa-apa, karena pas di sebelah saya pas anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal.
Nenek lami terus yang normal pengajian. Tapi biarkan lami tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo. Saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu, Bu, tentang kejiwaan. Dokter saya menih psikologi. Saya ngajar nih psikologi dadi apal. Psikologi itu gampang. Nek golek bojo aja golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Enggak ada hubungannya rasa dilepasi. Betul enggak? Jangankan itu, saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan satu, jangan banyak-banyak. Ibu, ibu aja, ibu. Ya. Agak maju, Bu. Ya, oke. Megar semuanya, megar, megar. Megar semuanya. Rapat, rapat. Rapat, rapat. Oke. Megar satu, megar satu, megar satu. Oke. Rapat lagi. Oke. Diremat sampai kenceng, di sampai kenceng, sampai kenceng, sampai kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Ya. Lepas. Oke. Garis tangannya sudah menunjukkan berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa. Dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, itu mau. Luar biasa. Ini baik sekali ini, ya. Betul enggak? Ini contoh ibu yang baik. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena enggak nurut. Ya, gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang ingin nyontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu enggak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin getek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang enggak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya apa? Kecap, capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu gak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda, sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengen meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu pengen niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita gak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebar luaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan pakai kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta, Bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan, Bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan. Saya ini kalau dijemput, Bu, oleh stasiun TV jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan ini eneng celengan nok bonceng motor. Masya Allah. Eneng bolongan eneng guring. Mending nek putih, ireng-ireng, Masya Allah dipamerke. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa ini. Walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana. Karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapet tapi tipis. Dari transparan, dari plastik,
atau ting pecotot. Terus ting pecotot malah ditulisi Prime. Wah, cobalah kamu. Wah, luar biasa. Pakai rok mini. Dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang. Sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm. Kari 5 cm. Pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm. Sudah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini. Tapi juga jangan over. Kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang enggak gini ini, Bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul enggak, Bu? Mulai nek nggo cincin nek omongan karo ngene iki. Wis pengajian sing isi sapa? Oh, Pak Wijayanto. Oh, mesti suwe. Oh, luar biasa. Kulo nyanyi ning ngarep tola al badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincinnya gede-gede. Mau neng pasar waru takon rego jeruk ora kok ngene, Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngerti nek gelange tung propiak saka pergelangan teko ketek, luar biasa luar banget. Untung saya jual wong Sidoarjo mau kalah, untune nganggo emas. Jadi jape ora 5.000, sekilo, Bu, 10.000. Ah, mbok 5.000 tidak boleh, tidak boleh. Suruh penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang di antara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik, suruh penampilan. Yang kedua, siroh. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan ada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya, bahkan Masya Allah, Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musawwir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Bu, ibu-ibu, aja bapak-bapak, bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo. Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya, yang pulang sebelum selesai saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih. Si cilik wis arep diadik neh, Masya Allah, luar biasa. Iya, sregep tenan, Masya Allah. Si, pon-pon. Ya, Alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulai kari wong telu ya, piye? Nggih, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal membukanya aja diatur, menghadapnya enggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana enggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, klonteng, klonteng, enggak boleh. Habis kencing pun ada istinja, ada istibrok. Istibrok ada 3 cara. Kalau ini enggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena enggak beres kencingnya. Kalau kencingnya enggak beres, wudunya enggak beres. Kalau wudunya enggak beres, sholatnya enggak beres. Kalau sholatnya enggak beres, seluruh amalannya enggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Boleh jangkrik, didudup, malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ula. Terus nyokot jangkrik, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kalau ini Pak Marti nonton TV, wah serah kuat tenang nguyuh padahal durian yang jambu. Rampung nguyuh, jambu ini tiba kletok nengkono, adine mulai. Wah,
ini ada jambu kok kakak saya udah lewat kok.

tahu. Kalau sudah rezeki gue, kemana lah mau pergi? Terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya durian, Masya Allah. Ternyata kenokong aku nguyui lambini adine dewe. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan tiga jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendunga. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariro, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak jujuan, gendong, mesbah, tulatul, fitnah, hibah, namimah, bakir, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, rikis, rumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk. Terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rikina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dusoya kayak wong wedok. Wong wedok niku rame, mesti wong wedok. Sing mulih gawa panganan, mesti wong wedok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum hawa. Hawa itu mangap, hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak, tapi cenderung diem. Karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, kurang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem, ayo 1, 2, 3 Adam. Ratu Angel, Adal Igawan bayi, nganggu tangan ya Angel, Adal wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sariro, terutama penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door prize sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudiaro, walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah qudwah. Jadilah ibu yang mempesona. Jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya. Anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya. Kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan. Apa? Menek ibu mulai mendiri. Sikat jauh ibu. Ibu ini manganin tak akeh. Turunnya petang. Ngorok, ngentutan, ngeluran, ngantuan. Luar biasa. Ngakon adus ini contohnya bapak ini. Kono adus ini. Ambumu perengos kaya wedus. Persis bapakmu. Tahu enggak bapakmu itu. Udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono. Belajar kono ngaji. Biar lulak lolok tulalit oon. Kaya ibumu. Ibumu kaya ngaji seminggu ping telu. Ikro lagi jilid loro ya ibu. Agar mau Quran sin patka sa sin kasro si sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah? Beras entek Pak, beras entek. Ibumu guys support jantung. Lho ngapa? Bapakmu ning kantor kon mulih. Bapak-bapak segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Ayu-ayu raiso bedake sensus karo densus. Maka belajar jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua dalam keluarga. Mohon maaf ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. Satu, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Muzdalifah tadi, 53 tambah Akbar dan Tabat, 56 sama Isti Tigor pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu, kuncinya dari ratusan orang yang cerai. Satu, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya enggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah luar biasa, kemana-mana bareng, hebat. Kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih. Ya beli dua, hitam sama putih, gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu lho Bu, gitu aja kok repot. Luar biasa, maka kata Kiai Said Adil Sirot.
Beliau ini insyaallah Husnul Khatimah, Allah yarham. Orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Ali Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, oh ada orang enggak jadi lagi. Oh, ada orang enggak

ditanya man robu ka, ha ha ha, man nabi ka, ha ha ha, so, siapa Tuhanmu, ha ha, siapa nabimu, pak bidong kemah, akhirnya malaikat jengkel, terus kono boleh ngondiwi kono, luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi gak bisa beli hitam dan putih, gak bisa beli satu. Kalau gitu satu, dicat hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng beneng arep, sing putih beneng buri. Apalagi semua tidurkan, semua tidurkan. Saatain. Semua tidurkan, saatain. Rokatain. Kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri gak mudah cerai. Jam 2 malam. 2 rekaat. 2 sholat sunnah. Sholat tahajud 2 rekaat jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia. Hutang gak bisa tiap hari, seminggu sekali gak bisa, sebulan sekali gak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali gak bisa, setahun sekali pas tarawih. Kalau itu gak bisa, terlalu, kata calon presiden gak jadi Roma Irama, padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak karena mau ngambil istrinya. Ani kembalilah padaku, enak saja istriku mau diambil, akhirnya gak jadi, akhirnya gawe partai nomor ini. Partai apa enggak tahu sing sak niki ya, partai anyar, partainya Roma Ilama. Wah, sing ngerti itu ketua cabang iki, masyaallah. Masyaallah, ibu bapak yang saya muliakan. Tapi gimana, Pak? Istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi, alasannya berdalang. Enggak apa-apa menstruasi, temani sholat. Oh, menstruasi temani sholat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat biar dia tidur, waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas, sing ditungaki bojone dhewe apa bojone sowo, ya jelas. Kalau itu dilakukan insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf, sering ada istilah rumput tetangga lebih. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini seksi-seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung dipakai, digantung dipakai, digantung dipakai. Neng kono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola, besar kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, insyaallah. Neng kono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine 5, masyaallah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Josevita, Estee Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon keroan terus masyaallah. Kudunge ape-ape kebuka kudunge putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting, Bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya, tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler segala macam. Begitu mau ketemu luar, sekarang ini kerudung itu 12 meter, Bu, yang namanya hijaber-hijaber itu. Itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung ini, utuh, didunke, unggah kene, hubung-hubung. Jadi nek melaku kaya nyunggi sampah ning didi, Masya Allah. Nengkene neng terowongan kasap Blangka munggah sana, terus neng benjolan rene, terus digawe apa ini, harusnya gradasi, tidak boleh dua warna, 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi 6 partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus, Bu, harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Yang nanya bros, lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8 kanan biru besar-besar, masyaallah. Ke atas aja kayak bros ada rantai ini ning gemboke ning ngene, masyaallah. Kait mau lungguhe miring terus kabutan bros, masyaallah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya.

sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting untuk perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak? Waduh, ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, gak boleh poligami, harus satu-satu, berarti pasti ada wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami, pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri, kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin plan. Min celamin, esok deli sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok enggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. One, two. Jadi istri berapa? Ini istri apa is one? Besok kalau dikenalkan jangan mau. Istri, is one. Tanya Pak Kiai, di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat ditanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi, ulangi. Ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, enggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau enggak mau dimadu, dira. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini sudah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainos, lebih seksi, sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau sahabat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul enggak bu? Suka egois, betul enggak bu? Suka merasa super, betul enggak bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah Pak, saya itu senang sekali. Saya punya istri, orang yang sangat baik. Istri saya itu tiga anaknya. Iya. Istri saya itu tiga anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak.

0: tadi pagi-pagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah enggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling enggak 1-2 M pasti saya dapat. Kalau ya nanti pagi-pagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3 M ini, ya bayar 10 jutaan nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah ya. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta nanti saya antar semuanya. Ayo 10 juta minta umroh ini aja. Halo.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
3: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari di Acang Kopi Spesial edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Nah sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di hari weekday ini ya. Setelah kemarin di weekend kita berjumpa gitu ya, akhirnya berjumpa kembali di weekday gitu. Nah sobat Bahana, di hari Senin ini gitulah, semoga sobat Bahana sehat selalu dan mulai aktivitasnya gitu ya. Di hari weekday pastinya gak ada libur gitu ya, udah memulai aktivitasnya dengan aktif kembali gitu ya. Nah sobat Bahana, di weekday ini tuh Bila tadi berangkat dengan cuaca yang cukup dingin ya sobat Bahana, dan itu semoga dari cuaca dingin tidak memunculkan ataupun membuat sobat Bahana semuanya menjadi malas beraktivitas ya. Harusnya malas semangat nih sobat Bahana, karena seger gitu ya untuk memulai aktivitas, tidak gerak untuk bermalas-malasan. Nah sobat Bahana, pastinya Bila nanti akan nemenin sobat Bahana seperti biasa sampai jam 8 nanti, dan akan membawakan informasi-informasi serta obrolan yang menarik gitu ya di pagi hari. Dan Bila juga udah nyiapin tema gitu ya buat pagi hari ini. Sobat Bahana semua, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Mawi buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya sobat Bahana, di pagi hari ini tuh udah aktivitas seperti biasa yang kerja-kerja gitu ya. Tapi untuk yang sekolah belum ya, masih liburan semester nih sobat Bahana. Nah waktunya gitu ya, liburan semester gak cuman buat main nih sobat Bahana, harus buat nyiapin perlengkapan sekolah nanti gitu ya. Di tanggal 13 kalau gak salah sobat Bahana itu masuknya, masih ada 2 minggu lagi gitu ya untuk menyiapkan peralatan sekolahnya nanti. Tapi setelah itu sobat Bahana, jangan lupa liburan juga nih kalau menurut Bila ya, buat refreshing otak ataupun buat refreshing pikiran gitu sobat Bahana setelah kemarin.

kemarin mungkin menjalani ujian ataupun ulangan gitu ya di kelas terakhir itu ya, setelah naik kelas, naik semua ya Sobat Buana. Setelah liburan semester gitu ya. Nah, sebenarnya semuanya di sela-sela liburan nih, berhubungan dengan topik bila hari ini gitu ya, tentang demi foto estetik, seberapa jauh kamu ambil resiko. Nah, biasanya Sobat Bahana yang suka ataupun hobi berfoto-foto nih waktu liburan. Nah, demi foto estetik itu Sobat Bahana, berapa jauh Sobat Bahana semua bisa mengambil resiko nih? Entah resiko fotonya tuh di depan banyak orang ataupun gimana nih Sobat Bahana sendiri, pastinya tahu ya rasanya kita di tempat umum terus habis itu foto tiba-tiba, ataupun kita foto-foto di situ. Kadang juga buat orang yang nggak terbiasa gitu ya Sobat Bahana, itu termasuk tes mental gitu Sobat Bahana, dilihatin orang banyak ataupun dilihatin orang yang lewat, kita berusaha foto di situ. Tapi Sobat Bahana sebetulnya gitu ya, orang yang lihat pun gak peduli gitu ya, cuma lihat aja, oh itu bagus buat foto gitu. Gitu aja sih Sobat Bahana sebetulnya. Tapi itu juga termasuk resiko yang kita ambil ya, kalau kita mau foto yang estetik. Nah Sobat Bahana boleh banget nih ceritain yang hobi foto, ataupun Sobat Bahana yang suka banget foto, atau yang bodo amatan gitu loh tentang orang-orang di sekitar, kalau kita foto ya foto gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang gak terlalu sebodo amat itu Sobat Bahana, apalagi anak muda zaman sekarang gitu, yang kadang kalau foto nunggu tempat yang sepi dulu gitu, padahal yang estetik atau yang bagus tuh Sobat Bahana yang emang banyak dikunjungin orang gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget ya cerita sama Bila bagaimana ataupun apa aja, sejauh mana Sobat Bahana tuh mengambil resiko demi foto yang estetik gitu Sobat Bahana. Nah setelah ini Bila bakal nunjukin gitu beberapa foto estetik, itu gak hanya foto diri kita gitu Sobat Bahana, banyak sekali contoh foto estetik ya, dan itu juga mengambil resiko gitu ya untuk mengambil foto tersebut. Nah Sobat Bahana boleh banget nih cerita sama Bila di pagi hari ini, atau spill pendapatnya, atau Sobat Bahana punya pengalaman sendiri gitu tentang foto estetik dan mengambil resiko tersebut. Nah boleh banget di 0563 4545 45 45.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bana semuanya sampai nanti di jam 8. Dan pastinya di pagi hari ini Bila udah nyiapin topik yang menarik ya Sobat Bana untuk kita obrolin gitu ya, untuk kita bahas juga di pagi hari ini. Nah, tadi Bila udah spill topik hari ini itu tentang foto Sobat Bana, berhubung ini banyak sekali yang pastinya ngerasain liburan ya Sobat Bana, apalagi pelajar-pelajar yang lagi nikmatin liburan semester nih, pastinya nggak jauh dari yang namanya liburan. Dan Sobat Bana, kalau kita kemana-mana, apalagi ke tempat wisata gitu ya, itu nggak afdol kalau nggak foto dulu ya Sobat Bana, apalagi anak muda zaman sekarang tuh. Bahkan gak anak muda aja Sobat Bana, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang juga hobi banget yang namanya foto. Bukan masalah hobinya Sobat Bana, tapi yang namanya mengabadikan momen gitu ya. Belum tentu setahun lagi atau 5 tahun lagi kita bisa ke tempat itu dengan personil ataupun keluarga yang selengkap itu Sobat Bana. Jadi momen apapun tuh wajib sih kalau menurut Bila gitu ya, diabadikan gitu untuk kenang-kenangan kalau memang kita tuh pernah ke situ Sobat Bana. Nah, selain itu Sobat Bana, pastinya gitu ya, anak muda zaman sekarang tuh banyak sekali yang hobi foto dengan tanda kutip estetik nih Sobat Bana. Apa sih estetik tuh? Yang fotonya bagus-bagus tuh loh Sobat Bana, yang fotonya biasanya buat diunggah di Instastory gitu ya, yang pastinya Sobat Bana semuanya dari atau dibalik foto tersebut tuh banyak sekali gitu ya drama-dramanya. Mungkin entah itu fotonya diambil bener-bener effort gitu ya sama bestie kita keluar berdua gitu ya, satunya foto, satunya yang fotoin. Nah, kalau tempatnya ramai Sobat Bana, kita bener-bener harus ngambil momen gitu ya, yang bisa kita jepret tuh orangnya tanpa ada orang yang lewat gitu Sobat Bana. Jadi harus pinter-pinter ngambil momen itu Sobat Bana. Dan selain itu, kalau tempatnya ramai nih Sobat Bana, waduh tuh resikonya ya. Ngomongin tentang resiko tuh berhubungan sama topik hari ini juga Sobat Bana. Demi foto SD seberapa jauh resiko yang kamu ambil. Nah, gak usah ngomongin resiko yang berat-berat Sobat Bana. Resiko kalau kita foto di tempat wisata yang rame aja nih, pasti banyak sekali orang yang satu ngelihatin, orang yang lewat terus lihat gue Sobat Bana. Dan pastinya itu juga kayak sama orang yang pemalu ya Sobat Bana. Kalau yang foto itu orang pemalu ataupun orang yang tidak terbiasa dengan keramaian gitu ya, pasti mikir kenapa sih orang-orang tuh ngelihatin aku yang lagi foto gitu. Itu mesti resikonya di mental nih Sobat Bana. Apalagi mungkin ya foto 1-2 kali udah cepet-cepet karena malu. Nah, itu termasuk resiko Sobat Bana, resiko yang diambil kalau demi foto yang estetik di tempat itu. Nah, Sobat Bana sendiri yang hobi foto nih, gak mungkin anak muda zaman sekarang tuh gak hobi foto, apalagi foto yang estetik tuh Sobat Bana. Nah, boleh banget ya dia sebut resiko terjauh apa gitu ya Sobat Bana ambil demi foto yang mau dipost di Instastory yang estetik itu. Tapi selain foto kita Sobat Bana atau foto kita sendiri gitu ya, ada juga Bila kepikiran demi foto makanan yang estetik nih. Waduh, ini banyak sekali nih Bila jumpai tuh makanan-makanan Sobat Bana semuanya kalau dipost di Instastory teman-teman Bila gitu ya, itu estetik semua Sobat Bana. Tapi ada juga konten yang Bila lihat demi foto makanan yang estetik itu, ada juga dibaliknya kita harus nunggu makanan. Kita pesen makanan 3 Sobat Bana, yang udah datang 2, yang satu belum datang. Nah, itu belum boleh dimakan. Nah, itu kalau posisi kita lapar Sobat Bana, kita benar-benar harus nunggu dengan resiko kelaparan demi foto makanan yang lengkap dan estetik itu. Nah, itu juga termasuk resiko Sobat Bana. Nah, jadi Sobat Bana semua yang punya pengalaman juga nih kayak gitu, nah boleh banget diceritain sama Bila gitu ya di pagi hari ini di 0856345454545 gitu ya Sobat Bana sendiri, atau ngerasain kayak gitu ya Sobat Bana, tipe orang yang kayak gitu. Nah, boleh banget nih diceritain sama Bila, selega apa gitu ya kita punya foto yang estetik itu setelah kita harus nunggu makanan tuh dingin, nunggu dengan resiko kita kelaparan demi nunggu makanan terakhir tuh Sobat Bana, biar kita bisa ngefoto makanan itu atau kita bisa bikin konten di makanan itu. Nah, Sobat Bana sendiri kan tahu gitu ya, saat ini Bila tuh menjumpai beberapa konten gitu ya demi foto makanan terakhir ya, kita rela nunggu lama gitu Sobat Bana. Dan Bila juga pernah ngerasain kayak gitu Sobat Bana. Tapi Sobat Bana, di saat kita punya foto ataupun hal yang memuaskan gitu,

Apalagi yang dan karena estetik tuh sama bahannya yang bagus-bagus, itu emang lega banget. Apalagi buat cewek-cewek nih sama bahannya, buat perempuan-perempuan yang suka post di Insta story gitu ya. Kalau laki-laki jarang sama bahannya, mungkin malah kalau diajak war ke estetikan gitu, entah dari makanan ataupun foto, itu bosen kalau enggak ya berkeluh kesah mestinya sama bahannya. Laki-laki itu kalau diajak makan, pesen terus makanan datang dimakan, udah kenyang sama bahannya. Enggak kayak cewek-cewek yang harus foto dulu, harus dibikin konten dulu kayak gitu sama bana. Nah, itu juga termasuk resiko sama bana para laki-laki yang mau keluar sama pasangannya gitu ya. Yang pasangannya suka berfoto-foto, nah itu resikonya sama bana, harus menuruti gitu ya. Nah, sama bana boleh banget di-spill ceritanya atau pengalamannya langsung aja di 0856 3454545.

0: Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang akan nemenin Sobat Bahana semua ya sampai nanti jam 8. Dan pastinya ini udah jam 6 lebih 30-an gitu ya Sobat Bahana. Masih ada waktu di sesi pertama ini sekitar 30 menit juga. Nanti di sesi kedua Bila akan kembali lagi seperti biasa di jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Nah, pastinya hari ini Bila tadi udah ngobrol ya Sobat Bahana sama Sobat Bahana semua tentang topik hari ini gitu ya, tentang yang namanya foto estetik nih Sobat Bahana. Ini tujuan gitu ya buat ciwi-ciwi nih Sobat Bahana, atau ya laki-laki tuh jarang banget biasanya kalau datang ke tempat wisata ataupun ke tempat ngopi deh simpelnya, itu yang namanya foto Sobat Bahana tuh jarang banget. Cewek aja di Sobat Bahana cuman datang ke tempat ngopi yang deket rumah deh, itu gak berhenti mengejar yang namanya foto estetik, entah foto diri sendiri ataupun foto kopi ataupun makanannya tuh Sobat Bahana. Itu pasti harus di-tag berkali-kali atau harus difoto berkali-kali biar mendapatkan foto yang estetik. Gak usah jauh-jauh ke tempat wisata Sobat Bahana, para cewek-cewek atau perempuan gitu ya yang suka foto-foto atau hobi foto-foto dan luar foto estetik tuh. Bahkan makan bakso atau mie ayam aja tuh Sobat Bahana bisa jadi estetik banget. Tapi harus ambil resiko kalau bakso atau mie ayamnya tuh bisa dingin duluan sebelum dimakan gitu. Karena apa? Karena di foto-foto dulu, dibikin konten dulu biar estetik. Nah, kalau kata para laki-laki gitu Sobat Bahana, makan tinggal makan, harus nunggu foto dulu tuh. Emang bikin kenyang gitu ya. Emang Sobat Bahana, kita harus mengambil resiko tersebut, makan mie ayam yang udah dingin. Kenyang pun biasa aja tuh Sobat Bahana. Tapi kalau kata perempuan gitu ya, itu yang namanya ngenyangin sosmed gitu Sobat Bahana, ngenyangin instastory gitu. Nah Sobat Bahana sendiri apakah juga merasakan gitu sebagai kaum laki-laki ataupun perempuan yang ngerasain, kalau kaum laki-laki mungkin ngerasain yang namanya resiko keluar sama pasangan ya, pasangannya suka banget atau hobi banget yang namanya foto gitu ya, foto estetik, apalagi foto makanan yang harus nunggu makanan lama banget buat difoto, keburu mulutnya lapar sih menurut Bila Sobat Bahana. Pasti banyak sekali para laki-laki yang sudah mengalami itu ya kalau bersama pasangannya. Tapi kalau buat cewek-cewek nih, harus mengambil resiko gitu ya, dihujat ataupun dijak sama para pasangannya atau laki-laki gitu ya, karena mementingkan ke foto keestetikan itu daripada kekenyangan perut. Tapi kalau Bila tim mementingkan foto keestetikan itu sih Sobat Bahana, karena memang itu sudah secara umum gitu para perempuan yang hobi berfoto-foto gitu Sobat Bahana. Nah, dari resiko-resiko tersebut Sobat Bahana, seberapa jauh sih resiko yang pernah Sobat Bahana ambil gitu ya demi foto estetik? Selain itu gitu, nah boleh banget langsung aja di spill sama Bila di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana, atau ceritain sama Bila pengalamannya keluar sama pasangan yang selalu mentingin foto ataupun suka banget sama foto estetik, atau Sobat Bahana sendiri jadi yang suka foto gitu ya. Nah boleh banget langsung aja di spill gitu ya sama Bila, ceritanya gimana sih atau perasaannya gimana gitu yang punya pasangan ataupun orang terdekat yang suka banget luar foto estetik, yang dimana-mana kita harus jago fotoin gitu. Kita harus pinter-pinter ngefotoin. Yang pertama, cewek biasanya gak mau kelihatan pendek Sobat Bahana

Kalau di foto harus kelihatan tinggi, harus kelihatan langsing gitu ya. Gimana cara kita harus motoin sepinter itu gitu Sobat Bana. Nah, boleh banget ya Sobat Bana kalau punya pengalaman seperti itu, dan fotonya itu juga gak sekali ya Sobat Bana. Pastinya kalau cewek-cewek itu berkali-kali, bahkan cuman pindah ke tempat 5 cm aja gitu ya, itu fotonya udah penuh banget di galeri. Nah, boleh banget ya Sobat Bana kalau mau cerita di pagi hari ini sama Bila di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah ngajak ngobrol Sobat Bana semuanya dari tadi jam 6 gitu ya. Dan pastinya Bila tadi udah spill-spill gitu Sobat Bana beberapa kita foto estetik gitu ya. Demi mengejar foto estetik dengan resiko-resiko yang harus kita ambil nih Sobat Bana. Tapi menurut Bila tadi itu masih awal-awal Sobat Bana, belum ada beberapa resiko yang ekstrim gitu kalau menurut Bila. Nah Sobat Bana sendiri gitu ya, pernah nggak sih demi mengejar foto estetik ataupun ngejar pasangan yang suka foto estetik gitu ya, banyak sekali lagi-lagi gitu ya yang nurutin pasangannya demi punya foto estetik gitu ya, yang mengambil resiko juga nggak hanya yang perempuan aja nih, laki-laki harus mengambil resiko gitu ya. Kadang tuh Sobat Bana, kalau sebagai laki-laki tuh yang difoto yang perempuan, yang ngefoto yang laki-laki, tapi yang malu yang laki-laki tuh Sobat Bana, banyak sekali Bila menjumpai juga seperti itu nih Sobat Bana. Nah Sobat Bana sendiri, jadi resiko yang bisa diambil gitu ya, gak hanya yang foto aja, yang ngefotoin juga ngambil resiko nih Sobat Bana. Jadi gak dibalik foto estetik tersebut gitu ya, banyak sekali resiko atau hal dibalik layar gitu ya, yang mungkin gak semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau Bila termasuk orang yang suka wear foto estetik, pasti juga mengalami banyak sekali resiko nih Sobat Bana. Nah nanti Bila ceritain Sobat Bana pastinya resiko-resiko ini tuh ada juga ya ekstrim nih Sobat Bana. Atau Sobat Bana semuanya punya cerita atau pengalaman nih foto yang ekstrim atau ngefotoin orang dengan mengambil resiko yang ekstrim nih, boleh banget ya diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya di 0856345545. Dan pastinya Sobat Bana, semua foto estetik itu demi apa sih? Demi makan sosmed Sobat Bana, demi ngenyangin sosmed ataupun demi instastory yang harus kita posting gitu ya setiap kita kemana-mana. Bahkan ngopi aja di dekat rumah ataupun di sekitaran Ngawi Kota, yang rumah kita juga Ngawi Kota tuh Sobat Bana, wajib banget nih sih makan sosmed, entah itu fotokopinya, foto jajannya, atau foto kita gitu Sobat Bana. Itu wajib banget kalau buat perempuan-perempuan nih. Kalau laki-laki mungkin jarang ya Sobat Bana se-update itu di media sosial, tapi ada juga Bila menjumpai itu beberapa. Nah itu termasuk punya mental Sobat Bana untuk berfoto-foto gitu ya. Nah soal perempuan gak usah ditanya lagi Sobat Bana, kalau mentalnya mesti mental baja kalau disuruh foto, apalagi foto dengan fotografer yang bagus, yang pinter. Kita gak kelihatan pendek, kita gak kelihatan gendut, ataupun kita bisa kelihatan tinggi dan langsing. Nah itu biasanya ya Sobat Bana hal yang di garis besari atau di bold gitu. Kalau kita nyuruh mau ngefotoin orang, mas jangan kelihatan gendut, mas jangan kelihatan pendek gitu ya, waduh, itu sebagai fotografer ataupun tukang foto ya Sobat Bana, apalagi pasangan tuh kalau nggak bener bisa ngamuk ya Sobat Bana. Nah itu gimana caranya ini biar gak kelihatan pendek? Coba kita harus muter otak, muter kamera ataupun muter badan ya kan Sobat Bana, biar foto tersebut gitu bagus. Nah tapi kalau jelek, wah itu bisa retake berkali-kali gitu ya Sobat Bana. Bisa banget berkali-kali di situ aja demi foto yang diinginkan atau yang bagus. Nah Sobat Bana semuanya kalau punya pengalaman gitu ya, boleh banget di sebel sama Bila di 0856345545.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, berakhir sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua dan pastinya akan spill gitu ya, bagaimana resiko terekstrim gitu ya di saat kita wear foto estetik. Nah Sobat Bana, jangan kemana-mana, pantau terus Bana FM Ngawi di pagi hari ini untuk menemani Sobat Bana di ngopi spesial di hari Senin tanggal 29 Juni 2026.